0: Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilo bretinkil ni kakwanghek. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shtiap shkush fedekober natikla o konal reela.
1: Play.